Kukuku lara otali. Beranle ko dide. Kara ule pemba. Atura wo. Atura pese. Atura da. Kegunto keguna. Kara u yagaga. Aran runi tele kuru nima. Tebati fi kara ule pemba mra. Lese kese lo inshishe wanu igun. Tusi insha. Tuture. Ushubu yeke fa paro tabi fiese da. Fi kara ule pemba mbo. Kai. Arari ule pada yakin lala. Action. Action. Uje awoka aroma legun. La kwebe. Arari ro. Tabi anye didun. Kara ule pemba mloko bobo wan. Agbara po. Kara ule pemba. To ye pharmaceutical industries limited. I want to look to shake back a little bit of a go, you bolo shake. Karao le pemba. Ero se shake, pili patu.